0: kalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Salsa.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakt, kamapuspik yuashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yulagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yusatanin, yutalikatsayj, ne yu ainan, yu shakuch, yu lakmaksbainishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahan kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, makai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas Salsa.

0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinish limakaksikan shuy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.